La que Akaswani Difu Aduntu Pinia Sarlamte Anpu Danklok Johon E. Aputa Arjiglona Anpu Danklok Johon E. Mate Teklok Ahut Katangho Lamthe ke man kangchi rahut ke anphu dangklok lote chepaning ding cheto rokbinong kipudam ke jara hormuta malomso phike longpopu chinilor sita nonamat ke avedet si katoralo lapen aning ke hang hormuta Teklok lote kelongji apan REPG puapansi kipudam. Lasi sarlam te palam telo anpudang lok chonghon e mate teklok ahot katang ho. Pinya sarlam teke lapuan wedlo.

lake akaswani difu nangli tumjai mekar julongbom lake fm bena longpen megahertz pharoi sira tok pora sirkep lapen ki news on air e penta jamek nangli tum arjulong ji adunthu karbi lunbari maluna jamek angdeng long asansana lon arjiklona totang te prangsi kaveterang pi kilun chengpi kiplang কেচাৰ হে আতে অতপেন ততাং তেলা বাংচলন আৰ্জিক সিনেমা।

pang bang ekin tin nang pang bang ekin tin nang pang bang ayok ching kir klang si yang re met met yang sam pri ta li rang silang tare amang hakir te prung dang hakir alir an

nang sang e yang re met met yang ti bo a dung yang e nang lo pet nang sang charanam hu di dam.

nonhejong nang litum ahir lamarjan penlon arjulong iktanglo adunthu korpi kungri lamarjan penlon arjiklonang alun kilonambang minuti injaipi alunalam theke nang chichini ne totangte arjiksenang

Barpi barso kaciti adim ahem jong si dolo liputangte ke mesen alia bangke lahelo. Apransia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jok plotpo. Adon tu ke so ta long le detpo aposi se kacilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning teklongpo. Munit atum barpi barso ke dam adim atik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang ake sota ke longlo. Lapen pok ahilong ta dokok titilo. Lasi nang litum kat do kave ta hem marlo lapen hem kom hem re kapang thirjir thekji aphan abangke ke mesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang liputangte kikim serakji aphan bor i iknon

Adun thu alun arju iklong jila ke bong oyalun labang salun kilun na ke sinat rong parpen tangte arju ik sinang.

sai he hui pensi chingwei kong la sona ki sung kang ting thiba hot jirpo jirpia tum dolo sitame latum damjui ta hai te bon sitame akang ting thip akisung pen kapajok jia bang ke kecheng pen ke durap hemtun isia tum hello athema hemtun isi angbong kai keta ahok aning ke the la pen ahok ajirpo jirpilo kai kirla lu ta hai sitame abang phuttin atumta hemtun isia phan ke aning do dong la pen chimatha damwer kisu ki un ea hut kela kelenga hut la pen hongplang along ki tiwo ka hut hemtun isi pensi erap thek chaji ajada kisung le chetong sitame hemtun isi angbong si chirap thek chaji lasi ovemi atum an apia po ake than pare hirjume chu dengdon pa melote mo apia kaya phan akimi peplang thuji lasi aninkan wangta arua cheklo ni phai krepho arnike peer thea danglong hemtuni si katalon arni pache thanglo laso katalon arnike peer thea danglong ta det longri lapen hawar tinalong ta talon dunlo labangso katalon ke puthot hemtuni si lapen det longri atuma phan aning pache matha dam thulo nona por kadure apir thea hut pinang hemtuna longke mobile phone lapen computer pen se apor pedamlo sitame hemisi angbong angri angdon pen an ki chorap lam arjan langrapet ok pran kachalana ji afan ada prang akeng pen ke dam lapen apor ke long hut chithan chimung henlo kang hon la ansa se ke do thu lason hemtun afan chimit me pin pen apor chi pilote bangso hemtun along ning arong pleng se ji sominder along ka doka ve hemtun si ke chokpet lapukali ahot pen ke korte injir hejan lapen apia po tum pen kaching check sai lapusonta do athema abang phutin aning prek jam ajok ahot pen ning pe oil lap lapusonta do te bon sitame hemtun abolon ka pado jia phan ke kachidia se roi henlo akinang sotlo abang phutin atumta nili dia tha lapen nili dialo pu alam theke charli longlo kaike ta hem isi angbong kachime sen henlo abang phutin ning kang sam ke long jakong ke bo pahut lahin lahin angbong ke charchak se roi lapen akisung ke wangahut ning isi pet pen kachirap se roi henlo hemtuna phan jakong kapedo thu hemtuna long ning arong ke wang ke ning ke me kangjinso lapen kanghon pensi peplanglo hem isi angbong chetong si ason sona jai me katalona hut alira lon pen ning arong chepilonglo lason thot si mahang ka thek katalon rong aje kelang dun lapen kejok wan arnia hut prekjam adimalong kijui kelang dampen ning arong chipithulo lake hemisi angbong kachelang pithir thum chollo kirip damalam the tangka mahapen kereng me sen apir the phan nam un bon sitame pe atuma bang akar om nangkate lompen nangkar bak akalana phan ke namun e anparta po atum asumar phan bidigyan lapen কেমাথা মাথা থেকা যাক কং কি পিয়া ফান টাঙ্কা পেন নামুন এ আঠেকে পো পে আকাং হনকে পিয়ারথে রুরেটিক আন্থা রেংভের লাপেন চিকিমো ইংটুং লাসে হেমতুনি সিয়াংবং কাই কেতা নিং ক্লং পেন কাচিং হন সেরো হেনল খে জুতাং জুবাত দেটলং রি হাওয়ার হাপাত লাপেন হেমতুন আলং আহক পেট আনিংকাং সাম পেডল লাপানসি হেমতুনি সি আকাং হন আপুথাক ঠিহেক পেন লামজির চেথানিক চাদলা

0: jumepik lola bang solun jir ridu nak kerja bom kadu kau ya koting jira tum ta cinta hai pola bang ke penangan ning kana prang pen si ini tum di dolong pernah jolong bom putodam tulona ini tum kaje tan bom glaucoma kisu alama putak mopen nang le pulo glaucoma labang so kisu ke long lo putang te emek bang ke cicar si det hingjang po ke pami bang ki un ilo tante labang so kisu ki ong nai itum la nihang ni turang kangar lom matang te kaprek ni china thu kupona si labang so akisu phai ki ong nai na itum ka chini da mateng te
1: nili tum ka chini da mateng polo te nili tum ke kitab along ke porhi chot la pen nili tum a teacher ek thana lam the chot sita glaucoma ki so bangke North East region bangke high opusipu. Mane mane pinang ankelong abang pudo pusipu. Athe bangke alang litum abang isi pudamlo ilitum la North East ke inglong asu si ke ong. La inglong asu tumke ilitumke imek ta bihek. Ilitumke imek bihek mati. Ilimek ala mek eyeball ta bihek hak. Ama overall ala so anatomy la haya poda joini ne pine bangi chin ne darlo he sita mane ilitum la noti sangkang nongke pinangan bang akap prek adim pen le pangbar pulote la dak bang kilong a phai do upusi nili chini
0: tate ilitum bang khai pen mate bang adim pen pangbar dam pulotang te ilitum karbi jong jong atum e make up han kupuan se kachilanga hin mate e make up han kupuan kachilana nang likhi theklong no
1: nili pudam ji abi pin poteng le pudata cho
0: o kopi posik punang kolona le
1: punang kolona mane la nili to ma prangge hospital long ge do a hut a meka opd long ge nili sikang nilo mate hala dak bangke a mek nang chi pak klang pujat bangke karbi tum ba inglong so tum ke a phai jum o ako wang chit pusita apor bengali apor ke lit tang a phisi wang ji wangwe pupe he se tahala ke wang nang jia por hot bangke wangwe si ha un elo pohot si laso ahot an se wangi enge lata bang akapre ka kapre tum kapin khat tang ke klem tang alang li tum mane hala rong ase punoi rong ase mane nili tum medical a treatment bang ali lo he ase bang lo hala la son le klem te chogi hala son le klem te chogi hala
0: hala si ba prang ro
1: hala high klem er si mane nili tum long nang liji la si damlo polo te la bangke kachini ne porlo mate ke thek the polo ne kachini ne porlo ne awareness ka ve polo ne la bangke pudam thek the dalo he sita nang kele apor ke apor ke lit tang apor a hudsi ke bang tum ke ong non ison lo he আমি কোনা নিচি রোলো ইঞ্জুরি পলাম লহে ইমেক বাঙ্গে ইঞ্জুরি পোলোতে লাগে চেপাকলাং ফেটনাং পো ট্রিটমেন্ট এন্ড

0: ทยบางกีลิตมาลองเองอาร์อีกโอละลาโซพุทธักนางลีปีปุอีกจีละเป็นเกปีนี้ลาไม่ได้ไม่เป็นลาโซพุทธักไซกิเด้งปนเจพันปีนี้กิมังปนลาปุซอนดูอีกมาละหนอนมามัน
1: ลาบางสู้นางลีนการจูอัลลัมมังทกอาฮกปีกรัมลองกันนั่งซอดอัลลัมลูปสินิตมาทานลาโซอัลลัมบังเกการบีตุมาฮกโลเตมากับเพรกับเพรกอัลลัมจีร์ตุมุสูบาฮิร์จีร์ไลเกตโตกโลสเตย์ตุมกันนั่งจีลังกิตาพายมาตาเวลังอิสอากับกุปลมาอาหินอาหินกันลังนัยอัลลัมดูla research base manela escolar tum la kacharli mi tum lai mede kupulma ke puamji la kenang sot itu ahok alam ke long ji phan la son kiri katar li long ji phan la son apu son kitab kompi lang ihin pen lang lu pulo noi tum long awe pin ha kitab do lang phur ke mo asama lu ka preka preka khai tum han ki di masa tum anta bang ame thang phang khai phur ki mo do itum kar bi tum la phur ke mo na chi tok thek thelang la son taxi chu had ni tumlong new delhi pen wang la forest department tum la tum pulona tum along ne charp and cherap nam pi nam dur pen ke habit a pi mara da pi pen ke cherap la son ne charp and cherap la pusone kitab do ma punang kiri ni tum chelang elo la bang so kitab ta madura to bang welang la pusone taxi tum kar bi along kenang jiabu ason do pi lang sitanon si litum ke kacheran mi bo bisar son lang bo ik bom lo la sinon ma ke avelang sita isi ni ka ve datta kali la bang so long isi hini ke do sitanon makenang ya kitab do ik penglak la bang ke non wei ki mietum la si ya semet pet la lai huya puthak lamjir punang kok po la hai la kitab tok pignang jilang la sini tum bor ik bom lo sitanon mat ke tum long dorlim mane pen la sona welang non mat ke sita itum kavida ta kali do pak pani do na puson jo
0: kala me pik alam lo ke hai non chiro pik lo nang li la so puthak ke thana bajir mie po dang te ke hai mu het nang li kaning je lam pineng ke pak pharisi a kitab ka paklang je phan ki mang do pu dang te la so kitab uve ki mia tuma phan non radio nang kar judun atuma phanang li than pun ik jima ko an ang dengan se uve ki mia tuma phan la so kitab ki tok dun je phan avar site holo la met a me long che pa ordun ve ka tum nang jima mate pu an uve ki milo pu te tok thek lo te ki tok dun avar site do jima la so pu thak ta me nang li than pun ik jima
1: a hop no bon so lam bangke yong si ko ame ke me sen na ke tok tu pulote la banang tok on te madu phase ne tum denge ponik po la pen kapachini do ni tum whatsapp group pulason ka pin ka semar do hala bang so long si ni tum pachini penangan pachini long lo ni tum ma ke mang la puson de khelo la pak pharo kita pulotang te pulonang la pudalonang la jutang puthak dharok isi pak kep ba tumuso puthak pak kep mate dhejir puthak pak kep mate la son research base puste la son kitab ta pakep la son si reprint ta kenang sor kenang sor kitab do itum long kar bia khai long na phako ko kitab ave pin win ave pin do son reprint kitab ta son pakep oi la puson itum si itum ma kemang do la bang so teng bang si nangat dok don yi atum si da la son snak dok nang po nang pi do nang po la pe non mata itum penangan kitab long ik bom lo la pe non mata itum press along si lai hui kitab do lo la pen ko me yong senang tok donji pulu tela bangke di tum kar bila mera mai long ala bang so nang humri la na ni phan ta kitab na paklang pi pon tha budi ni tum la bangke paklang pon po si ta ja samet non bangke quantity bangke lo quality si ni tum kiri apo sa kitab bang me sen nai po si ni tum a ke mang do
0: kala nang chiro pik lo nang lila so puthak kithan ka pajir mi pon apot tang te ke hai non mat lam marjong mate dictionary pusi pupo ma ho labang pinang an ai kavi ason thek long u ason si e thek dam long pinang an uvi ki mia tum lamar jong a phan ihin kiri la pen ke social media long sa tam me dictionary long thai do mala hopu arju pre ti ti pinang an kar judun long do tang te la karbia lamar jong e aputhak nang li pini than pon ik jima
1: lamar jong aputhak la lo la karbila me tamai yong jung pon ka paklang velang tama sita prang la bidor sinkro ka hai ke tok karbilam the kimia marjong pula bangso alo sine tum non mat ke la karbilam era mai pan ta deng dunik bom sita la bangso alo ta chok lim bu ka lida tai mene sita la bang ke chepa keng bom nang po na son si la marjong ka prek prek ban ke tok tum do la bangso ang bom khoya sing han se ta lang lida tok ek lo la son si ka prek tum do sar lim ta ro ta sang ke tok do sita la bangsoa bang ni tum non mat karbila mera mai pen ke deng puta belang la pan non mat karbila mera mai jong jung pen paklang de telang mo pen ni tum che than bom la karbi official language